What is your story? Welcome to my cash rack. You are listening to Helfemsemusik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik.